0: It's great apart from the ending.
1: Dalam kamar ready ada pengurut jengol, tunjuk sekolah ngol. Ayo, ini makan aman.

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukakaa, prakpa.
2: Tuonka mulla on vangpa mulla, vähä?
3: One, two, three, four, five. Anguna brangai karwanya kan nawi. Nawi ana. Ya komero nawi.
2: Yo.
3: Yo wero. Na rakam za. Bel maksa o kanga bra bra.
2: Nya pile bila ngana.
3: Ngana za za tunandre unya kunya erana. Ya tanya. Ba mira. Ba ma jana prong ni jam kole. Kanga bra za o. Pala ana bela jam kole. Kolong le, kuhur betul ada kamera. Kau ngapa? Tahu, nak kau ngapa? Eh, muktera, saya phone, muktera. Bulak kalau kurang ada phone ngama.
1: Itu lagi
3: mana ni aku yang. Mari deh.
2: Nah, apa orang kan?
3: Mawangan ada lo, perlu. Ma, paman anak perlu le school, paman school belakang dah pam, school anak perlu le minister, macamnya rupanya anak perlu shop lah, sekolah baru kau ni wangah, wangah tu, anak pengalaman benda lain tu lah, unyi anak perlu ngat terlalu shop, taran orang, aku unyi anak perlu taran orang, kedua lagi record jengang orang, kadal cina. Mula-mula start dengan tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengoknya lah. 1, 2, 3, kadual na ni deh. Pun saya nak berintar ya orang. Enam beli child care center, na ngai tengok belakang. Undi lah nak perlu wang na berintar arah macam na world malay.
2: Eh,
3: pam tengok ni naunya, ada kadual ngai we. Naunya. Workshop kedua lepas ni nursery, unyi anak pun gaya aku technical school ya aku. Paling anak pun post primary orang ko unyi 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na unyi school post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalau pun na, angunyi wang anak pun ko kaya adult education center ngatil mo. Awalnya lihat orang ngatil yang sekolah darah orang la, ngah 15, nampi milenya, 16 milenya orang la, belanda, balai awalnya macam dia nak kuam work experience ko, literacy jama, taruk, jauh pun taruk orang ngatil ni jama, literacy center orang, unyil ngatil ni first pun dia jama orang, yo, golongan apa pun le, tak kalau dia paman.
2: Agar aja tem.
3: Kalau nggak perlu lihat, spinis cak macam shop li. Rupiah ada berapa mana dapat minyak? Aku mana perlu?
2: Nalen.
3: Tuan lah, urulana. Muda kali ni, iparana yang mana ni? Iparana. Kalau yang perlu lah. Panik kita nak berjalan kita ke mana? Berung ada permeriu.
2: Nih.
3: Boleh ke deka? Panik kita juga nak ada kulit juga nak ada pentingnya kan?
2: Wah.
3: Nanti ada banyak mana berdrink kabur.
2: Abu.
3: Lau enak berdiri. Wang kita masih cenderung berdiri cenderung nyata hekar. Tiang apa langsung berdiri ke sini hekar. Tengah kat orang kat hekar.
2: Hmm.
3: Telur pan. pu me lil yul nganya rikau ko pinjural balanya la rangi pu da kalau mil minyana yul nganya ali de ngana pu ngukai yul kalan ini
0: baful na
3: kalan ni na ngul hilanya kalan ni ngana pu ngukanya tu namanya acting ngana kaya Ang mga dito kaya lang yung wala naman orange pa na mapalit na nit niya. Bali na bago ko na win na mix. Bala na rule na bala na nit ko na niya. Ako pa lang yung mat niya ni na kaya ba dala na ngar kula. Bala lumur na bala lumur na lumur lumur na puk na ngar kula na na ni. Na wala na kuya na na yung yung mga pala nit lang. Nama pulu na yo na ya net dari mala kolong ni pare na na ora na uni na net la pin na uni ya ku ya be rangi ngura pale ngura ya mengkel ma
4: iya
3: apa et pinge burum ja apa ni na be lu ok na ol bi ba mal ja mare enya na pale ya luka na la ngo na be panik le chola aka na le friends ku ikka
5: Remo style.

0: Yo.com, Dunji, Yulung Radio.
1: Wah, tahu nyakor rekam, wah. Biar mau belinya.
2: Nah, tahu. Magatara, wah.
1: Mga rekam, aku tahu, eh. Ngorong om, magatara ngaikan rale. Danal ngorong om ngaikan rale. Magatara. Yo, ngaron urap pandam.
3: Alal.
1: Wala ngom benya aku ya. Captain Cook. Kau ngarong nam tebal. Danal. Tartaram danal jenal. Lewi umandal benya ngaikanam.
3: Jen. Dalam ada front, I mean, dalam captain merta ego.
1: Ya ka.
3: Benar.
1: Tanal ngurung ngaikan. Napa mana? Makasin. Makasin. Tanal ngurung ngaikan. Ngaikan am tanal round. Ka pikangan tanal. Napa ngarung waktu man? Napa mo dari pa ya ko?
3: Weh.
1: Piringan mo jendal mana? Boya nam napa mo?
3: Waktu mana?
1: Waktu mana? Ka mit mit tuanam jalak tuanan. Napa nanan ibanan? Wajib na kalian ngap na. Ngal alemanan.
3: Rain sound ana
1: na palen bilen len tar palen o rakkelin na paun ba wallu gun
3: rakke manan
1: wallu yo rabertan benya napa dry kum
3: dak tu mabulong on
1: oi
3: dunum taste
1: bilenya mun ngan kum bilenya gal ki wa tipal napa dong talembo
3: chen
1: butur nan na talembo
3: eh
1: bilenya nyen taste ma
3: ai ale gol ran kamu ale bale waktu man
1: nurung marono ka
3: Tak kanun no, heh, tak lupa Tunggu, rambok lebih tak tanggung. Kuda ada muro. Nunggu lepas nikin, kanya aku lepas nikin. Nayaun bang mix mana ni le? Dari pam.
1: Fly pam ingkar ma?
3: Fly pam ni naya mana yang nak tun?
1: Orang bang dalam mana mit mitun ma? Ka boiling, ka napa nanya? Banyak baruan nanya, napa nanya bian? Region, dari pam. Region na kawat ternanya pat, balayan bang dalam napa? Kanan mah banyan, pad. Bulu lep cuman banyam kap napan banyan al bulu frying na. Nayo fly bayum. Biar cuman mah banyan al banyam napam dari pam.
3: Nayo mango.
1: Mango o napa yo? Nada yang way.
3: Lerawar.
1: Yo lerawar yo.
3: Ka mango eh? Ka coconut
1: banyan lerawar rumbal mah banyan napam merawat baik ya. Ka coconut
3: Woi,
1: yur nabeng balam napa nani?
3: Renakam
1: balam nana balam mana pan beng jeolo?
3: Chen, abis cun lejodup tun mai, dudit lim.
1: Upadar tan ma ka, no kam beng dalam benyan dalam kolans ma atom napa abda
3: kajapa?
1: Kajapa? Kajap perk?
3: Woi, nenam taste lingui?
1: Ngalangam no ka jinal napa jinal? Darwin Wolf.
3: Chen,
1: pilihnya teripa.
3: Wala.
1: Rice me.
3: Tam ko ngoy tare pe menwa ngam nya kurame.
1: Na pa mo binya wakko mo ngaya tay splinya ng at napa.
3: Wae.
1: Kan ko.
3: Jen. Yo al pa nala da bango ma jor arma mar bulun.
1: Na pa binya kongol ko.
3: Ayo al pa nala malen malen malagong ma bango ngam.
1: Na ba. Mo jo gong yo lo. Binya beng benar napa mdanal.
3: Eh,
1: tertan. Tunggu lak. Nana will meringgi mak napa berenyo.
3: Jen,
1: nyon ko no kando.
3: Wah, ngam nyon no kadro.
1: Nah.
3: Ngai de.
1: Nah ngai de.
3: Butu butu no berenyo ngai de.

0: duan jawalo 8 PM yul ngol machi ninan wang angura ka jamar klo jawalo ngura namira
1: yulan mito bulo nga ma biar maktao
2: gamin ko na baman na aruka na uli punna na puliwa ina kuya pa kana rangil na rangil na pa ngati liwang
3: yo eh
2: Burum. Betul lah kan. Wei, nak jengkar? Mak jarung ya mak? Wangal. Aku minta mak.
4: Mee,
2: mak ni minta keperawat. Mak ni dah leh. Mak ni dah beli kahnya family sekunan bim. Ya kah burum. Kui yang ada beli kahnya orang ko. Kamai pal. Mak ni kahnya orang ko. Abi pernah perlu dari kau after school, dari kau tala karun tala kor, bukan muang atau ada orang kau ini. Pada ya rob tu nale. Kunda mana perlu pula obanya lalu na, mangaja kunda brown, obanya apa obanya kacat. Mangaja cik mangaja, jurung ni mending special mending perlu kunda mending, yang mana perlu ni lakar, nama ngucimir mangaja kunda. Abi beli rabi rekunda. Wapa ni nak perlu ni mana angkara nak perlu la kupai orang ni nak kupai direktur ni perlu. Biar kupai orang kau ni. Kamal wapa ni orang ni pelakar ni orang ni. Nak kuna kam daramu ya aku. Minta urutku chicken jamah meru. Chicken ada la la jamah. Abi punya takkan berpola berpria berjalan orang ni apa man.
4: Felicity, aku
2: teka. Felicity, kaje kebi. Teka. Felicity, kah Miss Ross yo, Miss Ross teka ya aku. Pukul beri amir amir teka mri. Walau wekan yang anak pun gulali ka drink langkap pun ada ka balanya biskuit nananya. Baru nana pun baru flower aku tu nol balangku. Biru biru punya, wakin ku. Kok tu lalu kapu kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Ni, apa lagi? Kau orang nak perlu oleh anak kap, apa nak perlu kapu anda ramenya le, ambil, pamat kan? Saya kau dah anggap pun kau tercium kau biar jalan. Panu ni tau. Atas kalau ngertin minyak ni golong le, mai yang le, pola teka mereka ngertin ya. Kalau ngertinya, kalau kena apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, ispola dia cip ngerti aku pola kali, punya kali. Mana pun kita mau ngertin ni, ngal ngertinya ngerti. Wah nak kena apa kau betul dah bilang le.
4: Okay.
2: Nak kau mana kau nak pukul meter ni? Nak kau pukul meter? Betul, betul. Aduh, Ella nuna nama. Kau ngori cuma dia. Ella nuna nama ni. Kalau Ella nak dah kau punya nama. Maaf, kalau dia kau mungkin berani berani berani pun. Dia kau mungkin berani. Kau ngat tu ya macam ni. Tu ya berani, ya berani taruk. Dia mukul taruk.
3: Jadi aku berani, kurang mana?
2: Ni, macam dia melayar, berana, berana, berana, berana, berana.
4: Mak, tu mama kau tu rali gong, macam.
2: Walalah yang uli. Kebila dia jadi malang untuk tap tu, na, berana berana mana? Anak perlu berana tap. Angan ini apa yang kau orang uli? Repo. Gor, gor, ini apa?
4: Iya.
2: Macamnya apa? Ko, nomor ko. Kalau mesti fasa cara ben, awal izin kan nolak. Kawan kan nana pun pernah waktu waktu nol wanik. Apa berle?
1: Tar ben.
2: Ran kan ni kata enak. Kau finish tak? Kau mana pernah lecara nak? Amari tinjau nak kawan nol waktu nilti.
4: Ya.
2: Berle waktu nolak. Anu yang mereka cerita kabel cara nama muka yang mereka. Walaupun minyak ni le pulang ke nama ni ya.
4: Oh,
2: beli na, kacau. Walaupun minyak kau ni le, pengalaman apa yang berlaku? Bapa kau? Harun minyale ka next day ka school ngora na na minyale. Ngara ko bian le pokko mar te te ka ngai. Pamal. Ngara ni bin chulo ra dar pamal.
4: Mura tare ngo jo tarain.
2: Biwala le ko ira ngai wan kan jo miak to ngai ngoni miak ko e puna. No no tu ya pokko mar te bin ka na bala pokko mar te. Ngai ni wal ka mar te bro wuttu na benara na. Ngara ni ngai ya wa ko mo da pamal ni bin chulo. Bet, mamla. Tar pembentu ko na yak akan na. Bang ai wang ka jangai nga ko. Wai, na na mari una rim seven una rim seven. Mala for multi grade ko ni. Dabe. Mari una. Ai mati nga pa ke nga jabra dan dik ya. Okay, who won? Begin. Ni ka ba mamla? Api jan ang katao. Ya, katao nang bujin po ya. Ni oke. Ni, anar pia. Nar betao.
4: Nar betao.
2: Nar betao.
5: Fuel shortages around the world are affecting all of us. There is now a four-level national fuel security plan in place to help make sure we have fuel when we need it. We are currently at level 2. Taking steps to reduce fuel usage can help save it for people, including those living in remote areas and our trucks, farmers and essential services. Every little bit helps. Visit fuelplan.gov.au to learn more. Authorised by the Australian Government, Canberra.
6: Yo, this is Jordan Gekamangu. I work at IJCP, the Remote Job Community Program, as a supervisor. And you guys listening to Yolongo Radio in Milangimbi.

0: Have you heard about the Territory Stolen Generations Redress Scheme?
1: It's for mob who were taken from family and community when they were kids.
0: The Stolen Generations in the Northern Territory, the ACT or Jervis Bay.
1: It's acknowledgement and payment for survivors to help with healing.
0: You can apply right now or just find out more. Call 1-800-566-111.
1: Or visit territoriesredress.gov.au.
0: Authorised by the Australian Government, Canberra.
2: 108, Yolngu Radio.
3: Yo, adon yang nguni di kabulo na malimur dao ngarakang upan limur tumiti bulu nga ma dao ngarapal merongong limurongong maladual.
4: Mati limurong aljal kren ukangoran lukongor. Ini akan ngarapal meri itu perangal. Tua limur berpuji carir menyma. Walkan loli ninan rambangi. Mari walang, walalai, marut mereka menda, marmair, nak kata jumpa lah. Ini nolkan rambangnya, marci nolkan rambangnya, lupa nolkan rambangnya nak koro nolkan marci rambangnya, war pun rambangnya. Ya kalau langgal nak kan ulan nama lah. Mar mana lembur, mar yang lalu wang gan lembur jambar pengajar wang gan yang jual dia jambar pengawang gan yang aku kemana wang gan mak mar mana perpun lembur aku kemana beria mar mana jambar pengaw just cukup mana nak kata ke jumpa lah makanya lu kupai nape udah buat apa eh. Angai ngunang order cepoi, angai jangan order cepoi, book mak ya, alright, main mak. Ini nan melakukan soal wang gany orang. Hari kan matur orang, ini nan takkan orang kala. Kong dua kong boleh orang jual orang kala, ini nan kong dua orang yang kangal, mal ulman dua. Lima mengalap bagai bayi ngunangal, mal menjemurong bayi orang ngangal. Mal orang utara jarakal, mal mereka malak kerja, ngamal tu jarakal walang. Rom jarakal walang na, alwang gany. Belanya beli nak mal, meracin marma. Rom jual alwang ganyan. Yo, nang awalkan, mana melakukan korban mereka, awalkan dari dipal, mana melakukan korban men. Mari memerang, walaupun acting mana kau lakukan, mari walau, mari memerangi. Nanti memerangi ni mari memerda. Yo, palingnya, bijar beli walaupun memerangi ni nanti, bijar beli walaupun ni nanti malu walau nak malu memerda. Nanti memerangi ni nanti, eh? Walaupun malu ni nanti bijar beli. Wanah al malu, wanah ayah kanina. Macam apa kor? Malu al kanin lel kamur kor berpun lembur kurpan beri ayah kiri lembur. Wang kain kor beli ngan mera, lembur wang kain. Ngan mera wang kain lembur. Yo ni dar pungal mera lembur. Macam lembur kala. Yo, nang alakan dua lelalang. Roma lang wang kain kor. Nang alang wang kain kor. Everything wang kain kor alang. Nak orang orang kain orang, wara orang orang kain orang, mana kau orang orang kain orang, ya kau mana kau orang different bayang.
5: Diang balangai ka Rome galion, ka Yuta terangai ka Rome, ya ka Rome ni napurkanenan. Unye mislin yutai yo kaya kana pukan balanya malak malak kun dua lima ruka malak malam unye napur ya kanenan bele napur nyolkan mangi kungal babak beri ngoyolal yang ada nyak kun kan katu mangi kungal katu waktu ngalengkan mangi kungal. Ya kapalanya Rom, unyet tuan nangai Rom kata watun siangun bala. yung uning ganap pero ngatin janinan ka buto ito na prokan ka wala na na pero nakon kaniya at kurtyama ang ayin na pero nakon nakon baba pero yung jawalal kawang ang right pero yur yo right pero yur kaya kawal ka na pero bitakam wala nito main magter ka maltun garako ka buto ito na ko arang na dia ka balik jun mam angonya ni tura ko orang acara air kabak mana maci nguna ngapa keu na mala gere nguna workshop nguna shop na sto kabak mana ka na perlu na jo aran jo nyone balik jun mam pikang ai kan wak ko ngan rakoi yo ka ngulungi na perkaninan nao yo pala niya kam ulan niya ko napurukan ulan na ya kurja mamil ma yung lungwal ka nga pagwal wala napurukan banik nga tangur wala nga pagkijamala ngay waway napurukan binay bityo yun binay sati ngay napurukan banik nga tangur morning napurukan limarki niya ngay labit na yole din nimbar probak maram na manangir ba peningat ta ya pian yo ayo nyela pola kon manangin lain benat ka bitata ka bopo ka seba palanya malana pol manangin tangun nyena perlenyualkan ngain wawan binaya binaya sati ja yakangat ta kurup permain makongal yan ngai bikin akam ninaw ya ko kabangon yung breakfast kabangon no din na sabi ya kanina na purukan ko may makungar school na purukan school na purukan yun ya kabala niya na kung school dual school wal ka kamanggitin wal ka everything ko doon ya napuri ang kanina lor kung manggitin natin na purukan siya mak na wukir eh ka bingo yun na wal ngulib kan kam kacu marci wal ke marci wal ke wala kan matu ka marci kana pro tu ka botol kan malang wala ni matu malang ya kurja ma ka marci na pro kan bok mak na pro ya wore ga walal mial kuror marci na pro kan mar juno pa ka wapra ngana pajengare kanawe mai pal tapi ya yo kaya kan ngaraman gede yang belakangnya kunyai kurat wander punya napre kan makin ngandi ubut curicur kamario kabapau dia yang belak lengatin ya yo
6: karena ngay kanguni ngurungun lukun jangay jalkrin jangay ngay ngay tanggali jalan
5: Wanya ngai kan loko nya ngai tangal. Kali calang kon kalcan. Rom na li calang. Yur ngai kan apron malap permirinja. Kalka kunyu le rom lel. Tapi jagam. Wanya ni tu tuan tuan ni markinan kan na ngala ni perna perdone. Kangunya ni tu na ya kurja ma. Nani tu ya kurja ma. Apta dipung ni dual karenan. Ang ninyo kan na purong lakangal ka uri purom ya ay kurbala niya yan na kuni ay kurbala niya kam
6: dagri unami
5: dagri unami yakan ito bulo kare yo yakan ito bulo kare dipal rom lil yo ka butol yun na buwan nina na purkan may makungal wala
6: ana uri punikan na ang albala niya miri waloy mala na nakunikan mirit na niya nga ka nakunikan mirit na yung marigitin
5: ang unyeng ngalangan marigitin panangal ngalakan unyeng mga room na ngal tilkororon tilkororon ngalakan na ngal room unya bala manikay ngulan yung kapay ngun na purkan unyeng wapturi ay kurlin dya unyeng bling ngalan ngulakal unyeng ito ya kurja madiyal ka napre nuna jo nalchan bayang ni tubul lokare bicara walkan napre dil kurorong apta dil kuror ja apta unya napre nyalal tarja kungal yo unya ling ngana perkan marangal bul right pri indin meter right pri yo beli ngolongin galak kamu ngana perlu nyala dari kial kungala kormul kungala yo kamu ngai galak kalbi jagam ya kali itu tes ngaya tam itu ngam mau nyalka oh ya pau nyalka oh ya pau panikin o kapu o ngat tangulana ya kamanangi yo kunyi walkan perlu repri ya kat Unya ina permajenang yang rapperin kapang way kan happen kap ulipuro botro kamul kultumok your walangan wangan ngadi bapak kapang walkan botro itu yo ka laja walangan kang al walangan bala rarak kalalil manik manja Yo, ngunyul wal kanin narak kala. Yo, 1 month, 2 month, 3 month. Abal arungan mang alawal lain. Yo, udah Korean wal kan margin mendingan kena kebab bajap di wangan.
3: Yo, kadonya tu dia alna perukan artam dua lidi tahu. Kamu ni kaya ngatil ngama, kaya lala bukurong irm.

0: damdawo nyuma ko ni wite miyal eyewitness pe
1: ale aku William gumpala atau alat semua lak kemong gak tahu begitu apa yang kan kan ngobrol pun nengulik mar bandai night kalau berpun apa roga bingung table jawab workshop cama nalaeng ora elpa perpicus teh katuan lah berdaya jualan yang ora wonder wina Wednesday morning merapan merchant gatur kabing mana perlu merchant wonder apa roga dengan elpa orang ka apa ini jeruk pernah berdaya kap airport na third terbaru ni belaparum lewen gam amar mak waiting na utuh dah perlu ngetan waiting kadua tu urupan itu lain lah kam dah ni
0: yo mem aku Andrew guru kayo bicara mana happen mak lewa nama waiting jam kacuk dan belajar nang dan akan dengan apa kuliwan hanya dengan po tu pelim back kau yang alam yang pada kau alangan dan bicar apa lo mana berikan
1: orang ini nampak jodoh dengan ni adalah apa nak kau tahu orang ber but part of the political table yang lakukan aku ini apa yang berita terutama apa yang hanya yang ada part kerana ini kan kalau orang yang melakukan kau orang berita orang memang cuma yang berita yang ada ramu nampak turut pangannya ada ramu ini kalau orang okay kan single cuma yang balai berita dengan melakukan berita yang berita kalau tulak kam perlu tahu dua beli yang tahu
0: biarlah mial tu nangal, nangalam dan mana dera menyam dan kau napa balik mana paling mudik alam, dera menyam mial tu nangal, uite balik badan, menyamurajanya balik marikjanan di peringan mana napa marikjan seven orang ni dalam kau matanya biarlah macam, menyamurajanya orang itu rupanya kau mau jemun, menyamurajanya dera menyam anak kau yo kau menyamurungan menyam napa mereka Ellen dia ulat tu, bincang ulat dengan kami ni yang alam kerja nak sebenarnya apa nak aku bincang dengan ini, betul dengan kami ni, nampaknya hanya enam berapan, akan mengajar orang orang drama.
1: Nah, makan ni kam mail dot mengajar turut mengajar, kan email cakap nataran kan yang orang, awak cakap orang, kata ni aku ni kata yang pelan ni.
0: Kata yang kenal kap long teman menan, lingkungan mana witness tapi ni take mail mah, ingat mah. Alun alun maklum ngaji mengunjung bapa mengunjung apa yang pemerintah long tu mana nyalak terbab pun aku dalam belanja pangan bijang mak punya dalam ruh ya dalam kap naik kamen rane apa min belum berminyak kait min kan kamen rane di mana pemerintah maruin kitan di mana berum na memdeling aku berminyak dalam naik kamen rane sebelas tak awangah nunjukkan main ini berat
2: we'll be back looking for you aliens
0: bijil dah tahu. Mga may yung radio edit po na.
3: My name is Godzilla. I live Paroi. On the way. Yung radio.

0: Thanks very much, Russ.
1: Put your hands together for the boy! You want to make a mayul radio 88.9 dual nolon boy.
2: Yo, that's my NTV, you're telling me to die, Rakka.
3: Look what up, Rakka.
4: Tu ang kamu lalap ang pam lah, well.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ya kangen ya.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Lalap ang pam lah.
2: Ah, nang ba?
3: Tambara lokal pamana 3, 2 o'clock nak kalki. Cari ngan ngan lau tanya nana. Wait fix ngan lau lokal. Ni, yang nak kalki ada berita undal cara nak dalam laksa nana. Berita yang orang orang ini nama ya saya. Kau yang ngobrol berita. Nah untuk orang yang orang ini nama. So you, kakam parayo. Pernah ada yang ramai nak kena lah.
2: Pemur beramat.
3: Nih, tu orang yang balang ni teka, kalau orang yang ramai nak kari. Tuol, tuol balik kalau mana? Angun yang balang ni karuan yang akan naui, naui ya na, ya kumbro naui. Nah, macam tu. Bel maksau kau ngapa pelik?
2: Kau ni pelik pelik
3: ngan. Ngan ada tak tu nanti. Kau ni kau ni erana. Ya itu ni. Baik macam tu. Baik macam apa pun ni jamur kau ni. Kau ngapa tahu? Baik macam apa jamur kau ni. Kau orang ni kau ni betul tak kau? Kau ngapa tahu pun? Kau ngapa? Eh, muktera. Saya faham muktera. Bola kal kurang ada faun ngama. Benista, macam ni rap tu nak beli shop tu na. Kula benda kuni wanga, malu. Anak pengen ni benda raya tu lah. Unyi nak perlu ngat tulung shop, taran na orang. Aku unyi nak perlu taran na orang. Kau tu lah ni record jengang orang, kadal cina. Mula start ni ngah tengah ngah belang ni education center na, adult education center na, tengah ngah lah. 1, 2, 3. Kadual na nili punse na mrentara ora. Na bile child care center na ngay tenga bila. Unni na prungu wa nga mrentara ara mjen na yi gol malen. Pa tang ni no ya. Ona kadwa nga yi. No ya. Workshop kadwala bali ni nursery unni na prungu akko technical school ya akko. Barang yang pun post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau pun na, angunyel wang anak pun ko kalau itu education center ngatil mo. Angunyel yang orang ngatil yang school ada orang la, ngah 15, nama milenya. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jangan aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk orang hati ni jama literacy center orang. Unyak hati ni first pun dia jama orang. Yo, golong anak perlu le tak kalau tak paman.
2: Agar aja tem.
3: Golong anak perlu le finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam mana pun punya. Aku, mana baru?
2: Nalen.
3: Tuan lah, urulena. Muda kali tu, ni? Ipa lah, ni macam ni. Ipa lah, ni. Baru yang baru lah. Panikinnya baru tangan kita ke anak. Baru ngalap permeriu.
2: Nih.
3: Boleh kerja. Panikinnya juga nak ada kul juga nak ada penting juga.
2: Wow.
3: Ngatur lepas baru drink kabur.
2: Abu.
3: lau ina bro wang ana mat tena bro dir terminal teh karo tengo to lang ni tiket sing ve karo tang ka tang ka teh karo telo lo ban bapu meli yul nganya rikau ko binural bala anya rang ipo teh karo mil minya yul nganya ali de ngana bro ko yul kalani ni
2: baful na
3: kan na mo dil nya ngay na ngap nya kan nya to na mo nya acting nya kay ano ang mga bir ka na rang ngay na orange pa na ma pa nya nit nya ba nya bro ko to na wi ka ru mix ba na ru lem na na le nit ko na nya ako pa le nya mat nya ni na kay wada na ko la Lumber, Lang ko na bibanik ito lang. Akana na yung friends ko ito lang.
2: Wow.

0: Joo, tämä nyt on hullungaamaa viermaktao.
1: Ja minun kolana, vamana. Rukkana on punnana puoliva, näin kujaa, pää kaana rangilla. Rangilla on ngattiluvanga.
2: Joo, ei?
1: Burum. Hattu kyllä kaana. Voi, näin jinkar, marja rungia maa, vangalle. Mä kun mitään
2: maa. Juutau.
3: Mie?
1: Mä en juun tiedä pravattu. Minä tänne. Mä otin lämmöllä kaana family school and boom. Jaka burum. Kuija on lämmöllä kaana alanko. Kamai pal. Mitä kaana alanko? Abi pernah perlu dari kau after school, dari kau tala karen tala kau, bukan muang atau ada orang kangen na. Pala ya rob tu nale. Kunda wana perlu pula obanya laru na. Wangaja kunda brown, obanya obanya kacet. Wangaja cek na wangaja. Irungu ni mending special mending perlu kunda mending. Yang mana perlu ni lakar na mangu cimir wangaja kunda. Abi beli rabi rekunda. Papa ni nak perlu ni mana angkara nak perlu la kupu yang ni nak kupu virik tu nak perlu. Yolok kerja nak kau ni. Kamal papa ni nak ni pelakar ni nak ni. Nak kuna kam dalam moya ko. Minta urut ko chicken jamah meru. Chicken ada la la jamah. Abi punya tak kamera pula dah beri ambil mera jalan orang ni nampak mana. Felicity, aku teka. Felicity, kadek kebi. Teka. Felicity, kadek Miss Ross, yo. Miss Ross, teka, aku. Puku beri amri amri teka amri. Walau nak anak, walau ni, mereka nak anak pun gulali. Ka, drink, langkap pun ada ka. Balanya, biskuit nak anaknya. Baru nak pun. Baru flower aku tu nak balangku. Biru pun punya, wakin ku. Kok tu nolong apa kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Ni, apa lagi? Ina kau kan? Ina bukan. Siapa? Kau kau nganap perlu lagi nak kap. Alba nak perlu kapu anda ramenya le, ambil, pamat ya. Saya kau dah anggap pun kau terjun kau biar jalan. Panu ni tau. Apa sekolah ngertiin minyak ni golong le, mai yang le, pola teka mereka ngertiin ya. Kalau ngertiinnya, kalau kena apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, ispola dia cip ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau ngertiin ni, ngal ngertiinnya ngaji, wah nak kena apa kau betul lebih le.
3: Okay.
1: Nak kau apa kau macam ni? Nak aku apa kau macam ni? Betul, betul. Aduh, Ella nuna nama. Kau ngori cuma dia. Ella nuna nama ni. Kalau Ella nak tahu kalau punya nama ni, apa? Kalau dia kalau mau berani, berani berani punya. Dia kalau mau berani, kita ngat tu ayam arti berani. Tu ayam berani kalau ayam berani taruh. Dia mau kau taruh.
2: Jadi aku berani, kurang ngah.
1: Ni, macam ni amal erop, beran, beran, beran, beran,
3: beran, beran. Mak, tu mama kau tu macam.
1: Walalah yang uli. Kebetulan dia jadi mama langsung tap tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar tap tu. Angkat nak pun gaya orang orang ni, repo. Gol, enam beri.
3: Yeah.
1: Mal macamnya, ko, nomor ko. Kalau mesti fasa cara ben, awal izin kan nolak. Kawan kan nana pun pernah waktu otot nolak. Wanik, apa berle?
4: Tar
1: ben. Ram kan kau ni kata na. Kau finish tak? Kau mana pernah lihat na? Amari tinjau nak kawan nolak otot nolak.
3: Ya,
1: berle. Otot nolak. Anu yang mereka cerita, kau cara nama muka yang mereka. Warung minyak ni le pulang ke nama ni ya. Beli na, pergi. Warung minyak kamu le, pengal pengal apa merahin par bapa kaya. Warung minyak le, kalau next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kopi anda pokok merah terdekat kangkai. pamal ngaro ni bin chulo ro dar pamal
3: mura tarin ko jo tarin
1: biwala la ko no ay wan kan jo miak to nga ni mi miak ko ipo na no no tu ya poco mete pero kala wala poco mete ngaro ni wal kamate bro wutu na benara na ngaro ni no ngaya wa ko mo da pamal ni bin chulo bet mamla tar pum bin chulo na ya ka kan na bangai wan kan jo nga ko why no no mari una rim seven una rim seven ngala por multi grade kun ya na ben mari una ngai mati ngapa ke nga jabra ben dit ya okay who won begin ka ben amla api jan ka tao ya ka tao nang bujin po ya ni okay ni anar pya nar batao
3: na no no
1: Yo, dual no go. Yo, I'm already out. Dual, guys,

0: Yo,
1: pangwarwang nga ora yerkala. Wang nga ya under the big tall tree. Yol kuyol ya kan man ya. Ara de maru. Tola ora na ko da plastic ka man ara kuma kare der buku nga kare de. Wae, ya kada ka na mor kapre. Ni, te ango da wala nga ra na jo ero ra de ngun de kuru tu da. 1 2 3 4. Ko tola da la ora ripe ya. Ngara ko ko tara mer ngala wa ka ngala na bir ka ro ka tu da na ta ka tu nya 20th September 2016 ta bara lu ka pa man na 2 o'clock na kal ke ta ngala ro ta nya na ya na kal ka ra bir da na ta na da la lak ta na bir da ngwa ro ro wi na ma ta ka ko tu ngwa bo la ba na ho to ngara na ro wi na ma So are you? I can't bore you. But now they are a camera. I'm going
2: to wear a
1: magic. I told you about a deca, Kalek Maya, Maracari. Told you about a Kalek. I'm going to bring a car and you can know we. No, we are not. Yeah, come here. No, we can't probably.
3: I believe in
1: a man. I'm not that. I'm not going to. Yeah, I don't know. But, yeah. Bama jangan perlu ni jam kole. Kalau ngapa tahu? Bama nak beli jam kole. Kole ngole. Kole buat apa kamu? Kalau ngapa tahu tahu. Kena kalau ngapa? Eh muktera. Saya found muktera. Mak wangan ada lo. Perlu. Mak. Bama nak perlu ni kole. Bama kole belakang dah bama. Kole nak perlu ngole. Benista. Macam nyerap tu nak perlu shop tu lah. Kole. Bama kole wangan. Ngadu, anak pengalaman mana raya dora? Unyi anak perlu ngat telung shop, tara na ora. Aku unyi anak perlu tara na ora. Kedua la nyurek kodin gang ora, kadal cina. Mula mula start nengel tiang ngapa langunyi education center na, adult education center na, tiang ngapa la. 1 2 3, kedua la nali le, pun sena merintara ora. Enak beli kam. Child care center na, ngai tiang ngapa la. Unyi anak perlu wang ngapa merintara arah macam na, gold malay. Pam, tangguli, naunya, anak katuaan ya, naunya, workshop katual awal ni, nursery, unyanya nak pergi aku technical school ya aku, paling nak pergi post primary walang ko, unyanya 10 ko, iya 10 ko kalau pergi ko na, unyanya school, post primary walang lelakanya, katangguli nguing ora, emeli wang kalau pernah, angunyanya wang anak pergi ko adult education center, angunyanya ingat ingat ni yang Sekolah darah orang la, tinjirin yang la, berangga. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko, literacy jama, taruk, jorong taruk, orang hati ni jama, literacy center orang. Muni aku hati ni first pun dia jama orang. Yo, golong anak perlu le, tak kalau saya paman,
4: agak aja tem.
1: Golong anak perlu le, finish cak, macam shop li. Rupiah lepas jam mana pentingnya? Aku mana perlu?
4: Nalen.
1: Tuan lah, urulena. Muda kadernya, iparana, macam ni. Iparana. Kalau yang perlu lah. Panikin yang perlu tangan kita ke anak. Berung ada pemberiyo.
4: Nih.
1: Boleh kerja. Panikin itu mana ada kulit juga tangan apa pentingnya kan?
4: Wah.
1: Ngatali bawa mana perlu drink? Kabur.
4: Abu.
1: Lau ina beri wang kan amat cerdas beri cerminan tekar. Tiang kat orang ni beri kesi tekar. Tangan kat orang kat tekar. Telo pan bapu melil yulungnya. Rikau ko binural. Balanya lah. Rangi pun tekar. Mil minyak yulungnya. Ali dia yang nak perungu kayul. Kalan ini.
4: Wah. Baful nak.
1: Kalan ini nak perungu hidanya. Cuma yang nak perungu kalan yang tu namanya. Mereka yang, anda mahu berikan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Need tu ni? Banyak yang berukuk tu ni, kalau mix, banyak rulem tu ni, need kau tu nanya. Aku paling yang mati ni, ni kaya kata, ni nak kula, banyak lumur, banyak lumur, lumur, buku ni nak kula, ni mana ni? Nau ni nak kuiya ni nak, jorup banyak paling need lah. Nah, memang boleh lah. Nah, yang ni terima lah kolonginya, barai na naulah. Unyu na net ma pin na unyu ya ku ye be. Rangin ngura pa ngura ya. Mhm. Bengkel ma.
0: Iya.
1: Aba et pin ngeburum ja. Aba nyen be de ru ukan na ulbi ba mal ja. Mhm. Mare enya na ba nyen ru ukan na. Rang ngura be panik le chola. Akan na be friends ku ikan na.
4: Wow.
1: Pina, ya kau ni kau minum kau nak, bawa mana? Aku kan nak ni pun nak nak perlu lewat, nak kuya, pakai nak rangil lah, rangil nak perlu ngat lewang.
0: Burum.
1: Betul lah kan. Macam ni lah perlu kau nak family sekolah ni. Ya kau burum. Kuya nak perlu kau nak orang kau, kau mai pal. Jangan jalan aku. Abi pernah perlu dari kau after school. Jalan rob tala karun tala kor. Bukan muang atau ada orang kau ini. Pala jalan rob tu nale. Kunda mana perlu pulak open jalan rob na. Mangaja kunda brown. Apa ni kau cait? Mangaja cip mangaja. Jurung ni mana special mana perlu kunda mana. Yang mana perlu ni laka. Nama aku cimir mangaja kunda. Abi beli rabir kunda. Wapa ni nak perlu ni mana? Nangga nak perlu lah kupai orang ni. Kupai beli tu nak perlu. Biar kupai nangga ni. Kamarang wapa nangga ni. Belakang nangga ni. Nak kuna kam darah. Minta urut ko. Chicken jama meru. Chicken ngaji lala jama. Abi punya. Tapi kamera pula. Mula pria mera jala orang ni nak paman. Tulis si dega Miss Ross yo Miss Ross teka ya ko pukul beri amir merdeka mri. Paling dega nakal walau wika nakal pun gulali ka drink nangkap pun ada ka balanya biskut nananya. Baru nana beri flower kuluk tu nol balangku. Biri beri nyo wakin ko kuluk tu nol ka pukul beri nyo lali ko ka drink ko ka nak kapu. Kalanya, kakul ngan perlu ngoleh anak kap. Alam bela perlu kapu anak minyale, ambil pamat ya. Saya kalau dah angkat pun kader cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Apa sekolah ngat minyale ni kul ngan mari ngoleh. Pula teh kamera ngat minyak. Kalau mertunya umur kena apa kau betul kul ngan. Cita minyale, nana perlu minyale. Ipola dia tu pun dia aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau main ni, ngail mertinya orang ni. Wah, nak aku nak apa kau main terlebih nol.
4: Okay. Eh,
1: nak aku mana aku nak apa kau main terlebih ni, nak aku apa kau main terlebih. Bejal, bejal nol. Aiyah, bejal nol nama, bejal nol nama ni. Aiyah, natal kan punya nol bejal. Maapa, malam ni akan mungkin berani berani berorang itu punya. Jangan mungkin berani. Kita ngat tu emar cipir, tu emar enggak lihat cipir enggak taruk. Kita mau kurit taruk.
0: Jadi aku berani kurang
1: enggak. Nih, mar cipir mau lihat. Berani berani berani berani berani berani.
4: Mak, tu mama kau jual lagi.
1: Walau lah yang mulai. Kebi ada jual malam kalau dapat tu na. Biar apa jual na? Anak perlu beli rap. Angan ini apa pun kayu orang orang ni. Repo. Gol ya gol. Enam ribu.
4: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nombor ko. Angan macam biasa tu Arab kan. Abang lejin kan orang ni. Kawan kan anak pun perlu tu otot nak luar ni. Apa perlu? Tar. Beran kan orang ni kata enak. Kafinis ceng. Angana perlu lejaran. Amar tinja nak wala nahu otter lirti.
4: Ya.
1: Lirti otter nahu le. Anu ngai mera kerja lirti. Kapa lejaran apa muka le merta. Okay. Walin minya anu le pulak kena merta.
4: Oh.
1: Bilina. Baju. Walin minya kau le. Pengal pengal apa merin pol bapa kau. Walin minya le. Kapa next day jaga school ngai nana minya le. Ngara kopi anu le pok merta lirti kau angai. Pamal, mana jepin curi orang dar pamal.
4: Mana orang nak buat dar
1: pamal? Jual tarain. Bila lalu kuri orang ayam, orang kan jual miak tu orang yang ni miak kuri puna. No utu ya, buku merdek pun, kalah pada buku merdek. Mana jual kau macam orang utu na benar na. Orang yang orang ayam aku pun dar pamal jepin curi lah. Be, mamla. tar pun berhenti kau na ya kakaknya na. Bangai ruang kau yang ngah kau aku wah, na na mari orang rim sabar orang rim sabar. Mana for multi grade kau ni. Mari orang. Ayo mati ngapa kau ngah jabar dan dicem. Okay, who won? Begina.
2: Yo, bookmark number. You're listening to Yolngu Radio. They are brick 88.9 FM.

0: Yulmo Radio, don't you?
1: You're listening to Yulmo Radio.
2: Malela, kung ano yung pujare ako, wensin malawili ng English ko ja, ka naungkat lang ala la ka mga dalang ubing o ala kung ano malitnya pa ako yulmo, ani nana dalayil para dalang ang labal meri, Ala yang macam ni kalau orang ni kan apa tu jawab kalau nang apa na, nang kalau orang ni ayuh apa lah yang macam ni yuk kurang na, jela. Ulang nama ni aku lulukun, kahwinnya sangat takkan na macam ni kalau lepas ngalih, palingnya sangat tak palingnya nak guna pulpa, ya aku palingnya nak guna Kanuriman mengangka hari puja, anak kuno kulbarong, ya kuna nawi, rakai, lukan di belang le, abun puja, angin enggak beli lor sendirana, ya wang ayamna, ga ngadli biolang lapar miring ngadli, walau Yang apa ni macam ni mal, yang mana putih je, bulung mana putih je, ni ni ni ni apa ni mana putih, jodoh je orang, ni ni ni mana putih, ni mana dua orang, enggul baru, na luka na lela, ngaman mungkin sangat tak mal nanti balaku, mana putih, kuya maja luka na, amat kena kau berpungut lewang alih. Mendinga balaga lapar ni lewalmu, ya kayut saya nak beli kat walaupun pun dirin, na wang aja, wang amirin, na pun pun na pun na, tuan kau wang balah, taruhan diri, yutan na, balah ni na na, kau wang kau na dah pun lu, kau dia kau na balah ngata, kau dah ni na, kau pun dah ni munangana, kau lupa amirin na. Anak perempuan itu hanya nak bayar bayar saja ni nanti Allah. Wah, enggan juga. Angat saja. Yudah ya, ni untuk Allah ya kan aku yang aku dah. Dole jangan tuan anak perempuan tu dia belum. Tidak nak guna. Dole ya aku milih malam awal balun. Biar ni ya. Nangannya kalau dah dengan nangannya mai bal. Now we do all ballroom, lingar, kumbu, tikana, paling yang lain ni, ngatu jalan apa ngatu lingu ya, kaya orang kaya nawang angus jalan nak nak lukan na, yang nak lewat tadi nama na, doa je mantul na, puna ni je doa lah, tiang ujalan ni aku dah. Dale gaya, we puna rumuru menang naik kuda dale gaya macam raja nawe. Pal nanuna atau halu jika naku dale melakar upamir na ayaku. Mana na dale na halu malik na dapunulen. Kapulang halu na. Waktu nak aku lebih jangan nak aku ni jangan lima ribu ya, ada lima ya. Jika ni mana urutan ya, daramu juga urutan ya, melk walau, urat walau ya. Kami mana apa je, lima ribu ya. Ada lima nak aku, muni jalan jalan dia marjinya aku na, ada lagi jalan, dia mau jalan kamu juga na marji aku lah. Mereka na, lain guna, tiga dakina, tiga natuna, guna mana, langun apa aku mala, mata, angai jangan tenggel menunggu jadual na guna, kawal mana nina, dah, ya karena kau kan mata, tiga nanganya, palanya, kabelnya.
3: Yo, kau welcome, tangguh yurung. Manikai wo awa.

0: Now we're in the prices. Ngara Justin Gaurica, a butur tune in the Makadiala 88.9 FM, Yolmo Radio, Kalunko.
1: Yo, Gadon Yanguni, Muni, Kabulo, Nama, Limurdao, Marakang, Pan, Limur to Mikibulo, Nama, Tao, Marapalmerongong, Limurongong Maladual.
2: Ma, Kalanong, Nalpenang, Albayagan, Gariwa.
3: Nab. Yo, bicara jangan jangan bala. Ga banyak ngacil, ya kan nguakuru yang ya kan ngarin. Ga ma ngacil baman ngacil, ga banyak jalannya kan. Napa juan orang acara min, jamar kuling juan bala. Jangan bala run run jal tuan jenaling. Banyak ya kan dap tuan.
2: Ada pilih.
3: Yo, kapan yang akan repri orang tuan? Kungan yang akan jenal doa yo, kairi wadik tu.
2: Yo, kajali, jangan yang akan repri.
3: Yo,
2: yang repri. Pajang garin, jangan orang kulan jaling.
3: Yo, balai akan jenal nanti.
2: Yo, le na betawi lak 73, 76.
3: Yo,
2: na bet 76 to o lak 1969.
3: Yo, 69.
2: 69 do lak paya. A little bit ngay kan na pamalang bilang breaking
3: yo
2: kan amalang kangal ngay makin pile ngarin murmuri wan ngana palmiwara yo jaran ana pile patta chapitis na
3: yo
2: na malang changes makin changes na ngarin changes na malang that's right pile nan golan baya early na tango baya para jalal Jamar koleng are ngutanan.
3: Ngutanan, yo.
2: Ngutanan.
3: Jamar koleng bukmak.
2: Payambal. Pele, yo. Priya yun.
3: Yo.
2: Priya mitinari yu banyakulanan.
3: Yo.
2: Priya ka channel maginan.
3: Yo.
2: English ma ngarin-ngarinan. Maginan langun English ko. Langun urungin ngarin. Langutan yanat pili nganapun ngarin urungin English ko.
3: Yo.
2: Payanganapun little bit ora tuan na pamala English
3: yo
2: dikana ka main mag pelangarin cait da banya ka anan ngari wakin di na bangere ma anan ngari ruam kal iwan
3: yo
2: ya pijan ka dinang nan ngwa cinam bele janal kola na min nan gul wangai ngu ritar ngu talo ngu warpa jambar pu ngu wara me kalpu Berada ngu, luar kau ngacil punya.
3: Kalau ngu,
2: murmurin menal. Ngaruh jalan punya. Orang tuan jalan ian, jalan lengua jalan. Orang tuan.
4: Tuan menjalan banyak darah jalan lengua.
3: Yo, darah jalan lengua jalan akan banyak. Bila jam
2: yo, yo.
3: Dari kundo.
4: Room tu jalan akan
2: ninan.
3: Yo.
2: Rai peri menjalan bian kam.
3: Rai peri
2: apa lagi? Yual,
4: yual
2: jalan akan kam. Jangan meeting pula jalan lengua. Bicara jalan kam. Alam ngaruh ngan melengua ngan macamka.
3: Yo,
2: bukpa ku namun kutuwa uiri cacaka kan mangaru. Ayo murku ngaringut kan, alam mangaru cacaka kan malungku yumurku.
3: Yo,
2: tapi jangan menjalan ya kan, banyak ya. Meeting place ngah.
3: Yo,
2: jalan lingku. Juna ngumu kalki bubu ya kangu ya jangu.
3: Lu ya kada ya dari pamelan jangu berlangi ngah.
2: Yo, langi ngah.
5: Nah panjauan banyak service ya kan run. Yolo service panjang. Banyak wakrum.
2: Yo, jangan uye nan come in nan.
5: Bayang uye now.
2: Yo, come in nan room. Yo, jangan nan in nan biar kami. Misi nan ngal tuanan. Para nan banyak jalan blessing jalan orang tuan jalan gua jalan lengkung.
3: Yo,
2: kara yo blessing nan was everything was development was been. Grow men better.
5: Wakuru.
2: Elinya.
5: You are kan banyak ngayam nyangal beli kan yo banyak kan green gin dan ngirim
2: war pam lah
5: bayang rubbish yang lain beli kan dengan ngayam banyak hutan kan ngayam banyak dukun naran ngirim
2: yo
5: ka napa yang kan mangin you are kena school nga education yang ada tuan you are banyak walu you 60s to 50s to
2: yo
5: banyak yang banyak beli channel banyak wang kanjin
2: yo
5: ngare permino ara
2: yo kamen mak ngutanan ngarina ngutanan bala 1973 bala bicara kam ko na padango laran ngare murmur na banyak yang malang jalan ngong pathway and jalan ngong right pere ka jalan ngong changes ngarin change
6: yo
2: ngalang ngong ngong ya kangal mamangi ngalang ngong nan change pala jangan ngal maya kadap tu na right pere was everything panjam kuliwanan gungan gungan ngal maya ngalang balan ngong ya kangal mamangi jalan ngong ngarang mantumo at school right pere gungungan banyak right pere ngalang balan ngalang balan magunyan
6: yo jangan ngayon banyak tao right pere yo lingkod
1: yo kadonya to dial na purukan artam dua le de tao kamani kaya ngatil ngama kaya lala bukurong hirap.